يميت إماغ وقت شو نابا إزجنجو جو نيوت الجوغين إزجنجو نختمي كبيا نختمي تونسي ما قد تختمون تاند أكبر بانو يتنبا غيتنغا أتي نغسق كبيا نغيتو إنيو إزاج كبيا نغنق أسيو جاق وقتو نسو جلو إسمو جلو أختغا بيواتر تجلو إسمو جاق كسيانين سيكو تمن نقاني جا إزجنجو نختو نجدي نغنق إكبين نختو أتي نغسق نجدي نغيتو إزجنجو نغيتو Taiwan nanti kan tunggu sini nak tunggu sana aku semua nak kata maja. Ah, semua kata saya kata kau tunggu ubah guna ini nak semua jadi guna imbang kau tunggu. Kapi anak tunggu itu nih kuah. Pibar tak kau tunggu semua jaga kata kita pun. Tahu semua tunggu semua jaga kata kita maja pun. Buat semua tuh awal tahun nak yang mati kita bawa. Kapi anak tunggu itu. Tahu maja sini nak tunggu semua jaga tunggu tak mungkin. Tabunga nukka kena ugna aga maku jannamin. Saya nak coba unikkan naya aga mika ma. Suku siul tunga piu siul tunga aksa badani. Tamani. Iman na inu tujun nak si badani saks. Ila inu tujun nang itu kuduga nak tunga. Tamani. Faifiti ni. Ngungit doa jak tunga. Tamani tajago yugdang ni. Tuajago yugdang ni kaya uki ukak tunga. Tayo man piu siul tunga unikkan naya aga mika ku. Tamani kitingat ini ikhbar juta semua kitingangan ini sujak teri nak tahu jomi nunari tu nunak pada waktu semua kita tahu nani lah kitingang agak jep ini. Takkan ini asin nunari tu juta tak kuat tahu kanging agak jep ini akbar tu nunak tahu jomi nunari tak agak jep ini innak tak agak tu nih innak tak agak tu nih lah. Tapi kuat kutikur agak tu agak sakit juga. Ammaru tak kuat aku malikut. Tak kau angguk jadi, ama asal kakak nak kau kerja waktu tinggi kau tak kau jadi orang waktu kita mana, dah iman nak kau jadi orang itu waktu tinggi tak tu, tak kata kau juga tinggi jadi iman itu waktu tinggi, tanah waktu tu, akbar tu waktu akhirat sering mati tanah, nanti si biu kau ngerti kau dah tanah sangat mat, tanah ikat kau ngasih kutu kau lu yang ni, mana itu kau lu jauh dulu ni, tamana. Kadunya jaga, tabunga ikhtiar tu jaga. Ijin itu sama jaga sekutu jaga ikhtiar tu ni. Ijin itu aje yang tu ni sekutu awas itu tu ni. Tapi mana ukiungan ni ukiu. Kesian awal aja itu ngah kubi asuk biar tu ni kini ngangan ni mangan. Si ngangan ni mangan tu ni. Tapi nak pilih sekutu tu awal aja ikhtiar tu bu. Takkan ni tu nari tu tu tak. Kadunya jaga kau jauh si tak bu. Takkan nado ni biasa bini korup dunia ni biasa korup kok dunia angin juga ingat juga kamanya nuri anga takkan cuma umiliar orang nak tahu waktu tahan nado kat dunia tiak kita sih tak pu asyik aiman napi kurang juga yang nak tunggu pikau nak kamarik juga kat dunia tiak tu ada orang yang utar tiak tu nuk udung masih kau yang pikang tiak tu nuk tak buat ikhtiar tu dia kan nuk Sudah kau masih waktu juga tabung waktu nuk ikhbar juga. Dikit tu nih, ia mana kisah menceritakan akhir mengandung dunia ni aku dikcat kadang mengandung aura yang itu aksunga. Kanu kia ni aku dikcat waktu kita juga anda kanu kisah kadang dikcat kita sangat waktu ini juga. Ia mana kisah ini aku terkenal mengandung yang itu aksunga. Tikinan nung tabungan yung tikot upak tawa na ang mata sa ukay ma upak tutikot tao. Dahil man tikit tutuin na nung titok titawa na ang mata si matok titakulon tutiglo. Iman na mingo alak tao tutipon nang nagtaba mingo alak tarila akong bago. Takwa tungasik titawa nung titok sunog do sa ukay ma isimahin na titokan nung. Siapa tak sunuk tu pun ni tak paksun. Ni waktu kahsutik, ni waktu kahsut ada. Oka kaji itu harungmik, oka kaji itu harungmik. Mikit tu harungmik, makku kahsuni. Amma titu waktu kekendaraan tu ni makku tu mik. Tahun nangis tak kangen sak. Ada kahsut tahun tu ni kahsut waktu mik. Oka kaji itu dah. Amma tau. Tak kau sih jangan nak tikut apa kandungan aku kat itu agak tu ni git masih ada kandungan aku tak kena jaga itu. Di itu kau kan tak cuma ni waktu beli aku tinggi cuma waktu ni tikuk.
Así ya.

0: Nanaruti takatu inaraka tuksau yu bunye guru atasi wa supu yu kuwe iluani amaru supu yu klai tama taba uyuksau yu bunye guru at iman teje wasoko kone makisunu grone ukume akata batu arasi maga kilti aga kata yu jalan tara kilti wini la iman na nipit tayo yalak tuk ukume akabut taba nisini taksunu amin uli uti uti ku Siman kukuti anak siapa di sini lama, sini nak sunum, sini dah betak kau itu nak sunga aku betak pun, takkan mereka akan tu pak mak aku betak pun tak silut tu mina, siman nak sunga kau mak ada waktu le isu jorok, nak sunang itu sunga itu tak, tak mana kau ingat ini cok tak macam izin tak, tak mau ngah. Pagnak migan nukti ilio rauk tuksao ikkidyo nuk tamao ikdini liyakan nuk tahay kuwa ining nuakul takpo taaksi tidyo ko kao tidyo ko kisi ano tukdakyak tuwano akul waksu nuk ang ikatsa ni laksu madibu iman na nututakao ngidyo ni tahay kanun natakuk saano matamao na ikdini wikyo rakut ing ikakuro yakasukun nuk Tak kita kuksa orang mana, unai dengan itu kita waktu kuruk saya kurang nak tunjuk ini nak terbasi itu agak tikuk tapi sini tak dulu kisah dia yang agak masih dicat dari jauh sih orang menyuku, di mana jauh yang niku mak, tapi kuksa orang kita suka buk atau luar agak kayak tuksa orang kita buk jauh yang niku kuruk satu agak niku muda di mana pilih terjauh sih orang menyuku. Tahan nampak cukup sih untuk nggak pemandu aja tinggi dah semua jaga unik kata kalau aja nak tuan aja nak tuk sunab aja nak ngitungu kalau waktu dulu kan mesti aja nak sejarah pasti tinggi nggak kasi nasi kalau waktu ni saya sudah ada kami sejarah kita sejarah ni kalau kita dulu tahan mat kau sejarah semua macam kampung nak kekalau nak mikam aku jangan mikam tu indah kampung ni Wahsi si listen yang si mesik kuno tak kuno kan tu saksa riti waktu tamat sekolah nama pasti tak bau si.
1: Tapi mela tanah tami nunggu tinggal tu kuno nomat. Bukan nak habis satu nado tanah si nak satu nak habis sangat sulit nama singi lawak tu kuno nomat. Kaiti cikan yang tu kuno tergut unik kak saka jauh unik. Kau yang mana pasti tu tay masuli tak kejauh amik. Tamani si nak satu tak kasih nomat. Tepung April nungguanut, sama kopeng sakut nama orang yang siung mata, nukang akhirnya tetawa tepung mata. Okey sakut tu tamani, siti baru tu juga uti tanya tu ni, sama kosin nak sautit. Tapi macam suri mana, suri aku nangit tiang mat unikak sakawit, tapi kosin nak sautit kunut, ila sin nak sautit kut, nilai gajah tomik tujuh unit tiat tu dit, baru ni kalau nikah yang nakawit. Uwat tinjau, uwat nut, kau jadi kau tidur. Unik kaga terlalu tidur. Unik pidok ucia kau laru juga tambah CVC kau ni takut jatuh terlalu tidur. Pula kalau tidur time itu kau nanti jatuh tidur. Mana pina ala nanti kalau nang dengan video tidur juga. Apa ngasih aku tu? Untuk kalau nang dengan video tidur juga time. Nama kau makuk tuit. Ini nanti ada minimal tiap perahu mata untuk lihat waktu juga. Tapi malin ni asyik tiada tujuh time itu balau tu. Amatan untuk hal di luar lor tujuh takun nak tamu kuah untuk mi atau jalur kisah ni. Okey dah tujuh dia tu ni tetap pergi tujuh ni tu ni lakukan itu lor tujuh. Time itu tak perlu semua mata. Taman kacang lah kami nak rumah. Amat upeng sakut nunalagala ilanun aku tu ni tamani. Tamana aja kan ini ilang aja ane kaya kau nak silu nilo ane kaya kau nak silu nilo tapi makai jangan tu ni tamak kuning awak nikah sangat tiada sedikit aja kau maju silu tamak kuning awak nikah sangat tiada tak tak tua tamak kuah amarokai ilu seksi kat tak tua lagu butuh tapi mak unat tahu unat seksi kat tak nak lagu umat jangan sedih makin abyak abyak tahu balau memak abyak tahu balau memat Ilu katang ni utaman na, mereka kalau cakap nama yuk, amal utama kau nacina nak katau lutik ilu tu ni kisutuin naik, utama kau kau sih jawab orang mata, Tämä ei tule tämä kuva

0: ni pijun nakangat aje makilu. Makua ukau ubat ni ukau usia kebalau tempat macam. Tema temakua uibut unukau tiga jaga yang itu tiga jabut. Wajah aku ukau usia kebalau tempat uibut unukau tiga ngilu ukau nga. Tepagur tepa ukau bisa kau nakangat. Uitarun ni anak-anak najangan ulun ni. Upadun ni anak-anak aku tak. Angyo kakutta dunne tabba ukak bisatya ba kanutwenna ukak bisaksiung juta kaunga unika kasiyajangin mata ukak bisami manakurutuk kunuktu yakatta dikatta ukak bisaksiyakunnata ai pabutta uibulunne nudiyalunne kaunga ukakasiyakuru yajangin mata ukak bisatu iyungnaktumiglu kanu itu min, bisa mengadua aku ni ikut lecuk aja angin, zaman pinjang aku tikan nama sakit itu, ukau cuta berawam juga dunia ini sakitnya, nanti nak cutu nak sakitnya tak kau nggak, emang kayang aja ni usah dunia dunia tak kau nggak tuinak, pintu sekap pakuma. Nak lagi jangan kenal tu jago tinggi tu yang ni agak. Tahan nadi nak lagi cutong anak-anak ini agak sakiga kisah tu yang ni isu macam nak tu mungkin ni atur ada kuma ketungan kita tu ni kanuin dengan ni ukap pergi ke dua aku kanuin jangan mas sama kuat suri juga kata pelajar ke kengumun atau tu kita kata dah kita kerja kita. Tapi zaman nak nilaiu tinggi juga sima pengmikakku nilaiu tinggi jaga. Amma tu makua namu tuin nak awal nak kata ini so umat angutin nuk tuin yang tahu kami. Atau sungai kain yang katam yang tahu namu ngam yang mangan kanuin yang mangan zaman nak. Pingi gay ku tau man, tamat jo ukau siu katak si majo angge jo gajat tenun.
1: Tanah kau yang nama tabut aksi mai, senjak cawat ikut unik katuk. Auto ya karuk dua kang tu kafe mian, tapi malai kani ingin mai tengah ni tau, nunakat ingin mai tengah ni, tu sasa katuk kaya ni yang masuk ni senjak cawat itu isu lebih tengah, tapi kekal tau man. Tanda ini nam ila itu ring mewutak unikal nam nam minyak kau sekal nato ubah.
2: Mereka kau tadi dengan itu ring mewutak nak yang nasional ni bilang nak ama sokai gajah ni mana pijang keratunga kisah nak kau yang majak rani kui gunge tak rani ni bilang nak ama asyila. Maka awal ni nak kata mata, ukau sekarang ni kerja orang kat itu, ubah gurli, ukap pernah kata sekarang ni nak keluar itu, kisah ni le, mana mahu itu, awal ni nak pernah sama kata, kiu itu rupun awal kat tak terlibat, awal ni kat tak suka, kiu itu rupun ini, awal ni nak pernah kata, mana mahu itu. Tusa kata kalau aku dengar dia, awalnya nak kata kau je macam tu, uang ada sokai ke jenin, uang sih letak tu punya aku, sokai ke jenin, sokai surat perlihat dengar, iman nak kata orang si mana tinggi, kerja kerja ni dulu, kerja ni tan ni dulu, sokai macam kau je macam sama, uang ni iklu ringmi, kalau nak tu jenin nak iklu kata tamat kerja. Tamat taparong. Ubang ada sokoi sutunga. Kalau nak hangit dua rumah itu dah. Sokoi super leher sutunga. Mana kau juga rasa macam jaga mana pita kau nejak tu. Upeng angok angan. Aku jangan super leher sutunga. Tapi dia tuanya nak kesini. Amaru kajamun. Amik ceri tuanya ni. Kau juga rasa macam mana. Tak mungkin jaga lawan tak, ilah piu kita lawan tak, ikat semua

takwa tupik cari waktu mamangila aku kau kau jadi makwa piu gitu ya lagi mamangila kau ya lagi tupik liar dia orang itu asyila tupik tu nyuja kangen tak kisah ming isak tu aku suara piu tu ni tupik aku tu ni tu mama kau jadi orang tu ni tupik liar tu lagi lidai mak paun nanyu itu iko abang nak kau ni takuk saya kata syuting, tanah aksi mengarang kajar jaga. Tema norak ni amat apa kajar waktu baru jangan ada ke amai lang iguna syuting amik sengin ida ujar syuting aksi mengarang mama kene laksana mana ro mixer begini aktinga. King masuk mesok punya sangat mana agan aku sih masuk temana ikan juga tahu berak sih macam ada buat nato aku mesok nang mili ayok tuan tanah mesok tu agan matu tu kasut tu kasih kurun ni kerana mesok sih macam kurun ni ibaratmu kiri je ikuti kijang aje ilang ane je ikuti kijang tak gua agan matu joksi matu ting pil paksuni gin ati paksuni gin email yang ujak suni tenet tau piuging meja asyik lagi tau temen apa titlu gin temen awal titlu upeng aku nak buat so kat terak semua kat tu perbanding cukai si pilih jalan asyik lagi nak buat so kat tu tu ati tu kru ni so nak ane makan ni Nutang itu lalu ni nak buat apa sama gama? Nanti si jauh ni gama pikku gini kuma. Nanti kekili tapa pikku di luar kalau sengah angin kau gama ini kang itu. Kudle kama di sio kai ma. Kudle ngata tapunga pitu angin nun ini jaket angin kau ni takun yang magin. Pikku di luar kalau sibit aku sio nak siak kedua di sio kuro mako. Tapunga pitu angin nun. Kikshunga nokkai ililugi takusara nyamaga asiyanu iligaru akukin takumislang nyamaga ililugi anigidlunga inukangin natta anasimaraklunga angingkang na kami tili urang naksuni taana anaanakuruga tili urang naksuni go sujokli go kukiriak tokak tuaruman tabangan Teko ilkau yang kesenawa unak sila makanya aku kerek dua titu sunaga kurungi nak buat agak mudah itu. Tema nanti tidak semasa kamu ngadapa. Amaru tema nawa man cukai di bilang tu perlu tema nawa. Amaru uki ukur upengasang Padahal tu juga, tanah nuna tukar aja pun, itu aja pun hilang. Aku ni, kemaksimal aku tu juga, aku nak sokor aku tu, ungkit timur sini tak kasi masih aja aku tu. Angin kasi angat tak, tabungan nuna tukar tinun, utara angat tak. Tuksu mak tuksu guru ke, baru ke tuksu kangen aku. Takut dia suku tanah dok sebut tiping ama mak berak semang mejaga puja sunnah kau jok kotongan na ila tanah nunagin nak tetok semua isi dok suku puja sunnah kau jok kau jilu ne aksiar atau tanah kajarin mejaga puja sunnah kau jok kau jilu ne aksiar tanah mama kau tanah ikapang mejaga tiping kau kau jok sune Arya negri terlalu teman nabi lau suri kita bawa asyik dah sok kau sih kecil semua kalau naji apa rasa majukun adik bayi man dah mak ada yang sudah terikat ni agaran ni nak cakap asyik lau tiba dah mak ada yang sudah tahu bungal sudah ikut makang ada tiba ujul yang sih majukah suri alam yang sudah Pangan nerak sedang nak

Hello, la kut. Tunggu sekali lang mga semana ko lang mik nala lang mik tilusi. Tamani CBC okay tak tak mik ekalunin nala kau tinggi tilusi. Ulo mi pingat siyo lang mik tilugo October 7. Abang ako katiyo yung alisan na biyapik Jamie kayo tinggi tilugo. I tamani ekalunin kani apilat yung mini api ulo ni. Taman na kaya kani tamani kanong ay tamani ngin nang nilitin na kong ay isi ani la kanya pila si matuin nak tua pinggil la kano kaya galat tu niki nak galat tu kulun la ngoyok su kaima ilak ulah ku tiak kasi na alat tua pit te kulin na kulin na matuin nak tu tunggu setia lah mugi si tamani nai 25% kan ulah ngoyok tempani kain nang nai lumitin luta tema da natusar me nak tu kita pada kengal ni. Tu saw lot sama you saw busi tawa ni kengal ni tak kau tu siapa yang makuk ikut la lot sama matik ikut la lot sama tinjukit aku hati kan lama kau belum matin lagi kisah ni ni kau nak

Hello, lakut. Ito nga sa tiyara sa mga nakuli lang mo doot ang meeting luta. Mana 7:10. Ulakot. Ulakot lang meeting luta. Ilaak na ala trafiat ulakot. Tiyakot sa nga sa tiyara sa mga naimo. Kasan na ganito ba ni inutitiw kayo nang nila meeting luta. Ulamilak. Pingat sa ulang meeting luta. October 7. Uwang ako kapatid yung alis na ala biyapik. Jamie, kayo tingin luta. Mana kau mapelai ya pi ulam itu mana kalau ni kan ni pilat tu mini kami api semagalat tu sekolah kolok pindahkan Oktober lah kalau kami api semalah kau tu kalau kau wat dia kau panai tema tu saku minat tu dah puni kengang ni tak kuat nutamik tu serbi samik ni kau pelai alam memata thomas misal nutana. Mali kali op tigi yang ata pani kengam ni tu kakak tigi yang nalau aku tu sop begini aku tigo kanuit kanok negeri guna ni yang mangata kanal panda perlihat sama mangata amal api perlihat itu tak sah ni aku lu tu 7:30 petang nak kawisah lotuk api perlihat lu kita dulu ko.

0: Tēmā, kai ko pinga sut ani koktu tākua kīnau jani nōti kattē nāse mati lūki tāwani ki ngāni. Tēmā, nā nirupalia joa piulama mati nūtāma tu sērbi tālā nīnginnik. Tāna tu sērbi jau lōsima jūgalo St. John Anglican ko tu sērbi ngā iki lōsima ma 2023 ngoti lūko. Ammalu tāna tu sērbi ukanami jūtāk teikani iki lōsima ti lūko. Tānali Joanasi, mami anak David Joanasi, maliga leo tiu yok tāpani. Ipa satapunga unangu atasinolomi ma CBC kono tamasaminga misanot. Apakso naksi laurakko kano atu isi manakalau mga aktaro ni tu siapa kakunir si matilugo. Mana tu sakay na labo. David, kuya nami tapunga CBC kono unangu apakso tayo kono natu tilo. Sipula pa, kuya nami tiya kagit. Tema. Nada tava ni kinga ne ma o tu serbi ikol la lox se mamma ti akka pinga so ni kolak tuin kanu lu isuma be kanu ikilox se mon nang manga ta tu sa makalapi man la mom
1: ila te chumane ila se bulok me khol na me tingos te ta me ma ta mong ma se bisi kuno hamar te chumane e kinga ne tu serbi ikol la lox tin lu Malaku jauh loksi maniku galua yang makapi jauh kultaungin tukut tanah kami jauh loksi maningin ni kisahnya mana mu ikat tugas saya kerja suka si mangin mat at ilang aku hatcung nak utar ini si macam ni.
0: Tanah mana kenga mi utar kau jadi kilo tu saya kerja tita kau tu serbi tanah mana yang kita tiluke.
1: Nee tanah perok saya tiluma tanah kau tu serbi kan ni kerja ni. Mereka akan taksi macam apa lo? Tapi kalau ni hilang ikilok tu, anak-anak kuma akil doang ni. Ipin nak cuci di sini macam mana tu? Apa lo? Nunak ketinggi. Kesian tapi nak anakkan kau tu cakap ni, nunggu cakap macam gelok dulu. Kesian ni kalau nak sikan itu nang mijo nutang ni sakit tu kalau kan.
0: Iti latan tapungalong ini tinilak nutami neruna lalang dengan ini sakit to kalong ini dengan ini kanu kia tema nunalin net atu isma batawan ini tema tu self kaku nil sama tilogo
1: dan amisunu kata kuti kijau si majok sunglo ilukun ipin nang nikun amalo ada sunglo tan tu cerve dalam nikutau ma sunglo upeng nang ni Upper Sundong me, Nunaming Arsaman to Nila Solo, Nuna Yoktini, Nuna Yoktimi, Voloni, Takutsang to me, Tamakunang, Tamana Solo, Ecole Locked Louis, Catapal, the Rutigas, and Maranang to Missuno, and Maro, they met. Tuin nau si mama tu tahu lo asing ini Kanada, nunaling ini tu cerve ikut orang berorang ni, orang ni Amerika kono nangan ni tu cerve ikut tu alor kat takdir lo kita na solo nalo nang itu katit takbi kat tersebut mama tu cerve nak tu jak tak tu no berorang ni pilih jak pilih cek kesal nami inusam ni bak dicenik kono ni. Kesian itu tak aku nak tidur aku sorglo, namu ngang nak kita mai sama katang betul. Kesian at kau jadi sama jek kengang ni pingas long matau kalau makau ikut orang tidur, atau ni pingas juga mak kita nak si mama, mama lo kamu kau macam seguru tu ni, malu waktu itu lo tu tekan mata jangan lo tu. Tetapi semangga tu cawe ulat tu, aduk tahu kat tak teman nama, makit cikat itu, makit cilok sih nama nama. Ipegak jauh sama jagaan nama nama.
0: Ila tu serbia jika kata ni sila gimana yang le, tu serba kata teruk silo ko, ini nalinga masih yang mematang nalinga no kau majang ini tu.

0: nga 20 mira ya lune nilla sunni nga 2 tapi sila upa kanu ni ang na gi jangit na la tor to se ma yi sil ni at konnon man no na chami pivalle yut to sa kain na lo mi labon
1: Ulah kuta banu nak jua mimpi balai aja. Tak kau nuntan tu sangat tahu duit. Tak kau nunga FBI kuninga tu email ikan ni. Tak kau hau di sakti maringit. Tak nego Tumblr Ridge British Columbia mitu hokai lauk si majok. Ika jok tahu lauk tu email ikan miumun alat. Kau sejauh jauh kau kahati kahat dalam tengah. How the Sakti Hoxy Majun, third in Akaguli James Bryant, Hatan, no Hakatakatalo to Hautamachiak, 18 Nick Akaguli Mick, Jesse Van Root Seller, Hatan, to Hokaila Oximajum, Takoluto Byron, Taimapasija Oximajo, Ilinia to Chakatalo to go to Hokaina Mick, Harajo Jakut, Amaluto, Hatana. Ubikau jo hukik sekala uksi majuana ane minik amalu ane minik. Tapi malu tan alin ni apa mu letu ni atau hukai lela uksi mami juping asu ujuk tuning amalu kengunengan ini inu uksi minik kepisilu ni. Byron pasi jatuhle yang ulah tuping acermi amalu atan inu uksi hujilu ni go tili hukai jemina mele gay sila tani inu uksi limati kujau uksi magunak tu. Maligale otak jo Bob Zimmer dan kigartu itu Tumblr Ridge Mick ukhala otak isu malu nak tuku kisiani taman nak hau di jauh gulu jala otak British Columbia mitau taku NDP ku niru aktau ku manjutiki lauta mini dan nagu Donald Trump isu malu nak tu miti cimat akitulu akti cilatu nilu suna tu inang ni. Tapi melalui aksi maju David Eby dan negara negmik matu aksi luni tak kau lawat tu mem. Kesian itu kamera Eby asyik jesi malam maju tamat cemingan negara ni uju mutu kahangat itu mening. Tapi magu tak kuah ilunalu di British Columbia mew tamat cemingan isu malu terhangin mata. October 24 mew negara lawat tuin. Tapi malu ataku British Columbia mungkin sebab aku sih boleh tengah Lauren Dersen. Tapi malu kalau tu Trump go tanah isu malu nak tu mesti ciri kalau kisah ni kau tak maksud di isu malu nak sayang. Aku ingat sudah October 7 ngutin lugu takku Hamas mi. Mereka itu hokai lauk si mati lugut, tapi mata aku kan ada mi, kau macam lutik, tapi malu inu singi asid jekal lebih ngalauk si mata. Montreal mi Rabbi Lisa Groot kau, tapi mau kalau tu tak kuat terwala tu cakap bingi ikolat titau kasuah tak si malu tu. June mining, malu tak kuat juice mika tu jahat gigikan ada mi aku guna pingasuni. Tema isu malam nak tu mungkin nak nak tu. Polisi kau ni kalau agak sih macam kita kau jujur, mewah jauh duit, kimi jauh luti. Kanu Leonel lutau ngin nak tu 2023 mining. Amal lutau tak kau kesiane kau macam di luar jujur ngungit tu ni tunggu suci celak tu. Tema lu tak kau tu kesi kau di luti tak kau jujur go tunggu nak mata. Tempat aku nak jual mimpi beli je.

0: Ako ko din ni Adaw Tiko, to kakam nak sila to.
1: Ha, tayo mangan, tayo may doktor wala, idaan ni pingasaw si Watsoti. Sukan na sa orang Wall Street, tayo may doktor. Ha, utakaya hatar na kami. Ha, ako na, ikan na napan, kakakan na kakasawam. Imam itu koi wunyudan, ham teka nonkur imatati, tayo Itu no artsinal tenam, tenam itu semua amal har, pinjau istimal har yang sarjima, hanya marga artan tuh marga har yang sarjina nasib pinjau istimal, tenam itu terus.
0: Taman nak kau itu alu vakiva, aku ni orang tu, kau isak tau kaga kakat tang mata, itu no kata orang itu lukisure.
1: Ah, dan isin nasau mesti temen dengan sen. Ah, ilang imam aku ni kalau tak kiasa sau muda, imut tata umurin. Ah, kau betul nasau kalau tu. Ah, tahun mana? Oha kita ada entah tahu mana, nak tahu mana, dah melor ni semua, tak nasi usang rau lel tu, angin kelal ngomel, tak asal ni, ini non korum, Takau lemah biar tau lihat laman dan takau terlalu mana tersebut. Takau dan takau ingin sempat tau tanggung tetapkan ilmu. Abit lu ini imat selo takau terlalu seluliar nu semua kukut. Awangat na tasyon mo kung parang ato wala awrak kisa ano kung ito pa sululay alo hok sa malta pa dahan hamut kalam mo dahot parang mo tasyon nga kung yarin ni dahil mayroong mili
0: abit siya nagsila to tayo mo e matiyawa milo
1: tayo sa tayo na ilo Imat saya lewat tu, nah, sanksima awalam, imamnya, salam saya buat ni, betah kan ni, tak auto valet lights kan ni, aku dah hantar ni, imat saya urusan ni, hubung aku dah hantar ni, tak mending kesam.

0: Hei, ako na ulo, tu tebe ni, kati mali o kata ulo tunga, uke u 50 yunga tana kubad lai lak tu, te bani lak tunga.
1: Kanok ikping na rauk pa tuk servik ikitil lugu akka gu pinga so ani goksi ma rek tun.
0: Tiu tebe ni aki, izi bulu kota ulunga,
1: Kangari atuin naure gayak tuksau watan natuk serviksa.
0: Hai,

0: sunay na insurance haju katanggal di ko mahaju man ta ta pinatuk siya bi tuk siya bi benibut kina na kina na kalau yulu galawat kisya ni tirok saya katok tirok saya katok mo siya ako tuk siya ko na rin imahataw sunay ka lang nandito siya kaya ham na pata iluan ni tuk siya ni tirok saya ba mo siya ako man na muno
1: Kasi to kayang mga luni tan na tuk serviksak aking ane kao ye mavin?
0: Wakto ka lang kaya uksi mga imal kasi ani kino na kuti po man na namin na yara na imi na yahan at wan mili akasya siya ng mata Tak okay, nak jahat tinggal, okay, nak jahat tinggal. Tak, tak bani. Amatir pun ayam ni. One minute aku sejat, but one minute yang orang tu kalau ada orang saya kata, hati belakang lama. Orang tu kalau ada orang semang ini, kerana how di sial apa lagi aku siapa aku ya.
1: Kan orang di kian lagi, nak yang ni, perok saya nasok tak pisi elik siulus
0: eh. Ini ni apa ni? Amal hamal aku ni. Pingwa bengen ni atu hatak cukup kota yang cik kota yang cik hatak cukup amalu cak hak cik hatak ni cik terang ni cukup ni besa tu nama besa hatak ni cukup tapi kunga teruk saya cuta.
1: Kanok lagi ang ikayutik sa nayaktunik nunarisin nung ayumig lunit kanok o kagakan ni kumabit kinaw yang mipikok sa inasuklunik kanok tokoro yang nakataktuk sa umat akito yunik pinasuktilugin
0: maana tigaksimahat tigakalang mo yung adlatibo na mo makunong nga kita dari patun ni berbe hamil aku nol ini ni berbe dalam kuah cuci kambing kita semua waktu itu kita saya kan dah muda tak umat leca cuci habis cemo
1: tanah pang nak tasi atok pada lagu nutang me tuk ser Victoria nisinik kanok le nereugi ya kapi overone kanok taman na iling no aktui na kapa.
0: Akan tiket itu akhir nak cangit tiket si majuit amal bani umar juga penasihat kosong tiket langgan meman itu cagalangin tiket langgan juit kesiani angkak sah malakut angkak si majuit sungguh muda permainan kat kami tapi mah kena kamu haluna waktu ni kalau ngah tak senap tu hal takulah ngah nak kusul apa lah ngah kalau wah hal lah.
1: Apa kau tak sakit kan nak ngah sunga iye valo kanu ke aku kagak kan nak mabin?
0: Dan untuk saya betul angin seolah itu untuk saya berulang semula make di waktu make 80x35 dan angin ini sudah tengah channel yang cepat angin nak selok ni nak separuh ulang tu untuk saya berulang semula ni amalur cewa dengan tiket tidak mesebut pun nak segera. Kebiasaan dulu kan ni mesti kau nak si tu nak kerja kan dia kerja kesian ni kau jadi sila mesti buat mesti bila dia tahu nak patang tu cebit sah ini tak mana tu kau dia ya
1: kau yang nama lalu bila kau nak sahaja ni
0: hanya nak kau mereka
2: dan iyivaluk okutak isi wadaka jauju kinget ang leke kutusiap dengan utusaka inak tasita sama CBC Isabel katuka atinga wana ala tete unangin miyang ala Isabel apasotin luneo nakamitiare babut iyivaluk chik sasaka inak

0: tamaan ni ikut di luar ni kalau ni ikut apa ikut di gun. Tahu tu gun dan niak duit tu saya gun dan niak duit. Hari tahu ya ku aduin tahu ni kau dek.
1: Kan ni mape marah agak aku tak maksud tu mikat makat terakang dengan ni.
0: Ni tamak ko kat penerang ko juga kerana nak kunun. Penerang itu dengan tu saksa tiga malam tiga kan dia oleh si malam mengata pernah tiga jauh unik penerang itu hati lor tu kayu sini kaca orang mengata kayu sini kaca yang ikutin kan orang kiri ada orang mengata malu pernah tu jauh unik agak si bunit tu orang jauh unik frau si betul.
1: Tema ulur meyumut, aku sering kau gavi kat mana yang ingin ni ulur tu nang waksi ulur tiktok. Tak kau kikut tu nang nutung asup cita yun nak tu ulur tu nang muti kita gatau kat mana katakan.
0: Tema nak tu ulur me kat mana jemit mana nak hangat kena tinjauin. Utak kejujur, tema apa kau dah nyalak menjadi aku ketimbangi. Nukau sekalau terlalu Jeremiah Gross dan itu kumur tercegah yang ikhnan yang tenun. Nukau sekalau malu dikangin nih. Bila hari waktu tenik aku agumi tabanil iluane. Apa sokdown yang tuk? Kulan ulangin dengan ini. Ulang mesan ulangin dengan ini.
1: Kau yang nama apa yang kau sahaja beli, kau sih sakitkan nak pin.
0: Nak, nak kau mitau be.
1: Aye.
2: Iba Michael, nak kau muang mitak. Aksang ni katima pingan ni, tu yang mewing mit katima katak tut. Kiku tu inatet, kau iya kata kau nak tut ulu miru kau paru ulu tu inang milu, nain me ulda ku form vaksin asuk lutik dong. Ubaru ni ikalui. Siratani kusi, kikertani ini katutukatigi kungata iki akiviku wengagut ilaw yun naktusim. Agaguni pingasuni kinaw jagasuk tidugit, kingang miutait katuksuitarun naksilaw matanutarmit. Tuksarviktarun naksilutin, gasugun naksilutin. Tana St. John Anglican Church 2023 ngutilugu ikilaw si Mangmat. Tana tukservik kaningat ikikataw gilu ni nunaringan ni. David Joana si Marigariokto Marigariokto yuk kikiktaro niggingan ni ipagsakayon naksilaw marunikaron naksilu ni kanok aktuin nakaksimatiging mga nunaring miuno.
3: David, kau yang nama itu bunga CBC kunjung nak apa? Apa sahaja kunjung tu dulu. Sibul apa? Kau yang nama itu yang kaki. Tema, tahun ni kengang nama auto service. Ikal lelak semua mati. Kau pengen sokan ni kau lakuin. Kanu isma bed. Kanu ikilah semua nama ada. Terus aku makan apa? Mana mom?
4: Ilatay cuman eh ilatay bilang mahalin namin tungkol sa tamang CBC kuno hamaro tay cuman eh kinang ni chave ikaw lock dilugi na makamalupuyo lock cuman ni kugalo makapida kultaungin tukut tana kamagayo lock cuman ni ni kisay naman namo kaktugas talaga kaya unsukak cuman ni mat at ilang ako hatong na ako tigil si Madam.
3: Tama ni King ngayon yung mga kahit tigil ako tayo kaya tita ko tusa bui tama niya kung tigilog eh.
4: Nita pero sa tigilong ata ko tusa bui kani kaya ngani may tao katag si Madam amalo ta tinalo ni ilang tigil ako anak ko ma akil doang ngani ma ipin na kasi yung si Madam na tao amalo nuna katigil. Kasi ano tayo na anlikan ko tutsi ako nga anungot siya makasi mag-galok nilo ko kasi ano nireo naksikan nito nang medyo nutang mi sakit to kalakayanan
3: itilatan na tapong alawangin itinilak nutang mi nireo na lalang nga ni sakit to kalakayanan.

0: tiarlu bitay megu mena tuinnartuugalu tamakkualu maanna ullumi siutuunersani sanajuuluq qattartillugit urlu uajalerijutsiaraaq pillugiluunniin nabaluunni qajuulerijau simanninga aaqqitsiarsimaleraaqtillugu tamanna qajusitsiaanginnaqutu qumina tuinnarmijittau чоло уажалерижутсиарнингиппатлуунниит тайма икигуннатуиннериарамаммата сивониттину со тааккуа унтеризутсиариахармилугало наммалу хависартагуннатсиарлут
1: Дэвид тайма тааккуа англикан хадаисис гунераптаа англикан кунилао кэрсималангат маанна нутаами туссиа биссаугаярту сана Gumagasa ila ukasimalang atela taman na lakano ipigi pio kama taman na tusa ko minat tusa yuta pa ni king ng mayo tano.
0: Yeah, atay mga ila ukaw ko ma nireo na si kanong tuin na kibo malo upalungay laksi mabalya si mayo ano ka kututsa ako tulog ay kung king ng ni sana jaw utitsa ko na tangin tabo ng tikis mo Doktor ilangin, nama lalu tunggu macam ni, ikut tak pergi, gumang nak nak tahu si mata. Dan na ini kita dengan tekan itu China, gumang nak sini tahu go, malah angin nak salur ni tekan cuma ikilok sama, ikut alok sama juga nampi. So tak ko, isi mungkin juga solo. Makan nang nak tahu dah kembali tu cakap yang malu upeng ni lagi nak kengang ni, bagi tak cakap nak tahu kan nak nampi ini usang.
1: Ilak kanang dano tak bigi kani kay nalagot kanong inun ni atuis mana kam mga ila atuis may yun okakaw yun naluna nga nilo taman na tutap bilag yun sa mga kisutuin na aso kong lato tikitokan inun ni ikayok tayo kaya kaptokalitokat tutap yun lagi sa yung mata mga nasuli makita yung kakto yung galawang kisan makumakay ni solo anay si mama ta at toktaw sa mayo na lunang ito inuit taman na ako sa kapigikan ni kayo na kapiwa malukanok inuit tapos ni king nga niriyo ko na niya mga tatana sana yaw balian nga niriyo na si tila ko
0: ila kayo tan na kiyukuk ko ma solo tay ko tutsak biolog to ikilok tilugit solo ilang inuit inuusing at ilo ako kamit tu jalan tu, so utam ningit tu, kisah ni, tak kuat makik kanan nak, makik tukak kanan nak tu, nutami, so tu tanda ilukut, so lo, kanu,
1: kau makan
0: ni, kau mak tukak kanan nak tu, ni orang nampalo, biru, kanu. Upperijauju nak tu, isi mungkin jauh kan nak tu jauh kita tebu na. Taman na isi macam siapa tu kita jauh nginak hatang mainu sam, kanu itu kor tu kat dulu. Sam kanu itu semua teh itu kor konga, koma itu kor konga. Ima isi mana semua ma, kesiane sabit cak tu na juga, nama tu na upperijauju gumajatin. Tanya itu cakap betul sebelumnya. Tanya aku tiga jauh guna tu. So tanya tema aku tahu guna ni ngan biologi minusong ni, nama lo negarun nami inu katigin nami. Kaji maksud tu nak kaka tinggal minu nak katigi asing dulu. Ika jauh tu kat terlap tu dulu. Taman na ikut terlap tu dulu. Kini ni aku kat terjadi tak kuat lebih. Bila kita tahu lelak mata. Amalu asing itu cerita lagi kena dan itu juga kasih dok sedih lo. Amalu itu terikat nak rumah tu nak terkatau ikhau mau rumah cerut. Dan nak anak aku tu cerita dengan kilo dulu kengum ni aku. Tapi ni kangen senang me utang mulu ni kena dan itu juga kasih dok rumah. Surely kekua. Tapi aku September dulu, 2013 dulu. Tapi orang kena senang muka mac, kena senang muka si malak dulu ngah. Tak kubur nak silu alau aku, amal aku jenama mereka macam tu. Kena mewni, pikut juga mungkin ada ni. Nih bingat amit, nih bercakap, nih berbikin alau aku tain.

Ulukut CBC yuk ya tak temui pibalir. Bang kerjaan tu, tu sak tu kesi nak sebalir jo ipat sak hukai jo khat temui util lagu pan nak temui balai si kohak si majuat tau si tiga jam.

0: nit oka kata kagon nasila umat esa ba oka to kamit tamanna aktu ese maning anit oka sakhlune inu naringin nut dunga suktilabo
1: rene pe fe kagon naktu inu gavit dunga suktitak pagita bona apexa romatil logit a kina ung mangarpit oka karok tilutit

0: nunda gut at doctor ma gut na ngadu anda ya suni ta to katta amma sama na to suni ok tapa ngani ge min amma ma de ke ko ni cha ko atan na ma kita ma ni wi ko kan ni ti mi suni unda siku dia ke jugo kabata na tapian na ta Unang mo kaya si Tia Katakaya kang masasamak ko, unang may atok dun. Ang maro, si Kumiti Matuin na nga si Kita Makko nga kaya maduno at astok dun na katira ulit. At to na tumid ako nagyakasya sa kunit ako si Maraptung at si Marimig. So, lumarap dun na katakutaw dun. Iman na utos tumido ang nikumusahan ni nga si Kumat. Atige wa chugu yarlu ne siko atige gunnange masa ilangaru chatto ilangaru khalinge tya fisikitu ne sotto ko khatto suni lu ta nau na to makau ye sa ko fisikta atanne ne tume nar nar pa ngo yor sorlu siko pat siko risar ne ko kitu wa chu ila kau ye ya sotto ka ta no ma Amang ikan marik po. Aksyo pa yung kung. Amaya, amang ikan marik po. Taba pingayuan ni ang maksuni. Taba makwiso kami at tanagrasuni kapiyan ang nilak. Ataw si aksyo. Taba nakawili ni aksyo. Una, kisigo kikaw kikito ni taba at tanagpo. Ama pikatani. Ingi kasiulang ni Arunia at ingi katingin matikutaman ni sa adreksyoni. Kaya isatya katarli sa ikuwa. Nyo katar ni Arunia at ingi kuya karawakil lugu ilang asiko na sa akarikun ta at ni madiging ite marikuni. Kasi marimi ma Arunia kakon na sakpuk. Ang makiyo kakon na sakpuk ta at sumunga unakaan na ato takang nakpangong mat. Undang mesti mereka tengah susi, ama umi aku ni aku si aku lagi kata yang aku si tak jumik, kami lima, atau nak jujur tak jumik aku lagi kata yang aku si, jadi ini aku kekal depan, cik cik saya muncul itu cuma cuma aku nama ingat cik jujur tanya ini nak jawab, asyik ni ada orang lama cai mana. Kejauh yang dekat dengan nak macam aku ini nak ada nak turun mat. Uji setiap aku yang macam aku ni nak nak cium majulit. Akhirnya nak turun orang tu macam ni macam aku. Bukan siapa tu tu kami tu akan dijukit. Kamu tu akan dijukit. Fuar tu akan dijukit. Amma dia semik. Kamu kuninga. Nak cemat jalan sama ku, aku lekun nangin nanti ku. Hasil itu nara lekun nangin nanti sama ku ni ngah sama na. Nara lekaya kahca bud. Atang nanti meku nanti sama na umat. Imak siok satu. Hakik bilinya suksu ilang ayok nang makasih nak suni. Sama ku umat. Tanda ujuk cipta yang akan nampangnya si kuat dia yuk, cai mendau yuk.
1: Hei.
0: Tuk sih nak rumah.
1: Ijar, cai mari kita suklu imak jak kami para oksima padli. Makwa atang nak ngitumin na suksu si sukay mapisung nak tukong nakatak suksoro oksimang manunay nakun anaw manasung ng mesyone. Cai sumanili kano suklu. Kinakunik siburak de kaklu si suklu kaita kwa ujiko su jumiligon nakulugin inna kayatini tuki sibal de kulugilunin. Tautu kuminak tidikun nakutikun kanukle ila kinakunik li teisumani maridlaki katra oksimabisi makua ature kangasiyo.
0: Kau jadi punya zaman itu kau pergi semua kaki merawang neta kita tahu mew, abah tahu mew, tapi anak ini siang mew tapi kuah, itu siang mew, tapi nenek nak orang mata tu ni, jangan nenek nak kasih lepas suntik, tapi itu.

ربنا يلمني يا بني كباري تكرولا بلا قسم أمي جتا مومي قطو تلو أمالو بينغو غيرت تاو بطو تا قيكتو ينغت تاو قطا يوم أمي يوت إلي شاي تينيو بيولي أمرا قسم أمي يوت أتشوارو إلي شاي قلا قطا Kubi anak terlalu semasa tak cuma ni, ketengah kerupun hilangnya kita keluar terlihat. Alia nak jual ubi mio, hilang saya itu aku rumah kalau nak kalau waktu tak, luda nu luda kita orang waktu tak, kanu tu ingat siap, ya kayak jauh apa yang memikat tak. Amma lukum yak doa takaraiman Lutangin yuk Kanima yuk kutibut Ika yuk tayo natutik Daya mailingan nakatawa bayong mata Kisi anak kanima yuk Bayong ito kurumi katali tayo cuman Kanima lawak karawatutik Ili kamagi yuk jatawa rasa majaguta kanani Ani ayo kuti kerupun lu, amma, Allah ayo nak tu di, dia mengatakan sama mata, agak tu nak koi baju yuk, siak kali tahu baju ni ada, ika yuk disiami, dia mengatakan payu buku tahu nani. Kalau nak dibayar tinggi, teman unik kaya memang aku unik kaya. Tahun ini kata si minyak tinggi unik kaya nama. Padahal memang tuh nak kau si minyak tinggi unik kaya nama. Tahun alian itu kalau kata yuman, aku maju kartu ni nama jumi. Tutu kasih ngerti luru tau nane kata lau sama kalau ada. Oh majungi nyama baju mata. Ya kalau lihat utak. Dia mengingat apa yang usia kata tau lau apa yang ingat terdama kuningnya ini usia ini. Saya kau kalah itu agai mata. Ayo sakti tau apa yang ingat dah. Dia kena dinyunat tinggi. Jaman na unik kaya yung mga ko, unik kaya. Alian na higit ba yung gati ko? Taon na, alian na higit niya ato yalaw sa mayong itakalawa katama ang katami kulung. Suna ko pa alian na ito araw mayo. Ilingalag lago. Jaman na unik kaya at saka ko. Dia mah unik karena rumah. Upat tahu kata si minit ini, teman nak sakral semanginat diuli ubah pun, nipili aku tikun. Sakral semanginat tiak diuli, kangenlima aku, unik karena aku. Ubangan ketika tak ramai, unat tinjuk tuh terlihat semanggibu. Ili saya kacat terluda. Tak kena ni. Upat tahu terlalu semangat pun. Wajah aku lebih lembu. Ubung Allah aku jauh tu dah. Tapi semula upat tahu lah semangat tak. Upat tahu luar tak. Anu tu kalau semangat jatuh. Tapi semula. Umum Allah aku jauh lebih dah tu satu jauh lewat dah. Upat tu kalau semangat yang hilang, angit tu kalau yang mimanila, kalau nasi mimi aku jauh lebih dah ubah ni, dia mai jauh tak jauh tu dah. Kalau nasi mimi
naamanussiami uneeruyaawatta амматарба анэттаулаоқатик уатиаунгус тарунгигиллугуттаа исумангиттиалтуулли анэттаулаунгиммата исумангиттиалтуулли уппаттауканнернаарча уппаттауканнернаартуингиттиалтуулли лаусамагатталиса амма уатиаруулэртиллугу илаатсули Aula kuya sitara ibu bunga. Takkan nak nona buka jari katiu. Terima rumangnya tiu ya. Angin tu kalau semat anginnya bersuli. Tinggul lima ulit tu kalau. Heh. Angin tu kalau lah semangat tak. Suka ma ini jangan kata takkan nak nona gigatiu. Kuama kawan yang takku, awal aku ya siapa sih saya? Ama tinggal di panggul tu, tiga tahun terlepas sama mereka. Suli awal aku ya luda, ya kalau mau tamu, ila kamera tu ni. Amma lutu saya ada kartu ni tak cuminga. Salamu ni jauh nasi tak cuminga kulu. Tapi nyatu saya jadi jauh langsung macam kalau ni kartu mila kalau kami juli awal lah aku jiu. Inma kalau dia angin ni luar terlalu kater. Rasa pilot tu mina kalau kanuk dia. Angin tolol lihat semua mata. Ili saya tak perlu sulit apa takkanan ni. Ili saya tak terlalu tak. Ili saya kalau nak terlalu tu. Upin aku lor terlalu. Acuilang. Upin aku lor tu tak. Kisah walaupun ima angin katanya suka si mangitiar tu ilut ini umia kita kalau juga tali saya nak kalau umia kalau juga tali tak cuma ni ubah gulilah saya mulu ubah kalau lu tak tengah waktu kalau lu juga tak dapat kini kapun Kimit siapa di kolulu sekimibu? Tak munga angin si majalah lemah tali. Takkan ada muda katib. Tak munga angin alijau si maga tersukai matai mekujau katali. Tapi mekujau lau si maga tak. Umia kita kerogan nu. Saya nak buat minyak luar negeri, saya akan buat. Kini kerupuk itu baru pengen itu nak kima kerupuk. Ayam nak tu kita kalau apa beli, cuma apa ayam nak minyak tu kerupuk itu. Jadi malu juga ini tiada lagi sebab asyik lari. Tak mengat tu kerupuk itu, tak panir tu. Kisah kalau putih mana nanti ni, kena kaya apa? Kisah kacau yang itu suka yang malik, kisah kan nangin mana? Upin ngilu ni tak bunga angin angin kucing mahu ada suka yang mak kisah kan ngilu. Dah mak kisah kalau kalau put, mana nanti ni matali. Sebila kapan itu kurus tu terlihat nak lihat tu, tak pengajian nak lulus dah lah.

0: tako haruna ati tu tu o ha song mata o sia me ni tu kisi mang itu ku ilang i yoka kala ro kisi ma yo galwa suno ba piusi tsama ilunia na rasa wong ning mali inu tu ina tigu ma kona nga inu ma reo na kisani o ha song ni lo pina so ang ni mi lo ma hain ni mi lo so ko si yo ilunia di tau so wani wa tamali kata su ta kisi ani ilunia be mi lo mi ilunia di tau so wani wa tangi na ta Tai nadi wa ga dak sima ga linya wi moite ri qsunga nalot sunga khimika lo khimat sugi khaja ga lo khimat sugu piko pekhotikka atok patakka ale ga ya katok yang bi kit khimat sugi linya ga tita wa maharuna ditu ayo wa de lo qsima lo kina me lo kha tsali ya onna hirta tai me tu lo qsima yo gut ayo wa tu bin yo shu khan waqta wa mi tawa ga kingum Ilinia rakan di pejar itu kalau semua jangan makun dengan anu nak kuyu makan ni si waktu itu ni apa tidak kuyu itu ni pin makan itu ni tak makun dengan ilinia semua pejar siapa kalau semua sama pinas suka hari pinas waktu hari unas cuci lu pinas pinas jualan yang lu pinas suka waktu unas semua ujaran ni lu balik mesti mungkin kuning aku sana ilinia nato di ilinia lu lu tu kisah mengimbau ni macam apa?
1: Tahu ni kalau nanti tu Kahit yung nakit,
0: idangagul galapi galoksunga luangi magtunga halu na inutahangilut siya dumi halu na ano ida tuloksunga pinasa hatul loksunga may kami tulay ni tamakwa halu na tuha kalagun na siyot tigil si mayaka pisting ko magtunga sa ungi kaloksunga kung natunit uyakan niya ni pinasa pala mahal na ano pinasa hatuloksunga Kahatas kala on nolong sungat taman bival dia kau tiga sima ya. Tengah kaya kita wajah emak haruna itu khas timang yang mesum ini kaya sewaktu apa waktu ini kau tu hati ini jauh kami yang lalu waktu sudah kubai tak kangen. Haruna ini dah taman.
1: Hai. Nak kau me ya ni kayu segala lah bicara kalau waktu nak kati luti. Maha kingulimi kayu siyalla unna silaume yoti aule yati ne unkaluti
0: una una haya hoya sima yparo me yali sai chumane mitu lugu haluna piusinga doktora doktuna ge hanu piusa khasu binyu anguti anguti uti mi piusinga a akita ma yini piusinga no makwaro akuna akuna gosimi no doktsuti akuna hanu piusa khasu binyu ga chumane inyu Piusi tu ingat dok tu lu haruna, piusi harau hati. Sekolah siapa yang kau tilu, ni biak siang kau tilu, kanu piuk serta kau sengit sama kau kanu ini ngapun nak time itu ni, ni cahoy waktu si maju baru, mesung aku halu orang si mungkin aku ini makah hangat tu ingat, kuna aku kah, senyap aku makah aku orang biak hari.
1: Marik.
0: Atau nang itu siapa lah, nak si maju baru orang nak lu ni kanang ni sah nengan yang utim, yang utim juga atau nak itu nak sah nengan ni, senyap aku tinggi, pintu tinggi juga sama kuah, tu kisah maju aku lagi ada baru orang ni jut.
1: Iya ni.
0: Ida yang lu tahu semua orang macam ubik kepala orang ni sudi, aku nape itu, sok siapa itu ubik kepala orang ni sudi, si tunggal hati kita paduk sudi sama kuah. Hawa yang mahu ditakar lagi ada apa yang mahu takkan kau bahagia orang ni ada betul.
1: Nekala kaya taman lah. Nak kau mengai.
0: Masukuk. Alih nak kau mengai makan aku.

Festival lau ya midak hiu lok domi 2026 siluani dan nau nak kuk jua miu jalut dalau yuk yani santa ya 2026 miu

Ina kami bagai luna ala kon nasi kena mengerti di David Tilonga. Kau pada hari mengikut kau silah tu saya ibu nga. Sule si kengu yang mana masih kucau mengerti. Huku silin ni adik kau bisa kain dengit. Kau pemulung ajui nuna bumi nuna cebum milu. Atau asyikka email ajui kok. Kucau api mengkau pat suku juga lalak ni nengak tak mini lutilunit. Okone hak lutilu eight. Guyomik. Sana kilo amelo nubu yolak mejogok. Sugu yoli tu nare hak sudilu gok. Ano kolo tilo dak gau lo oan ni ulo akun ningani four di me sungu nilimik. Okone hak lutilu gok four nguyomik. Umiyo yak melo nubu yolak mejogok. Sugu yoli tu nare hak sudilu gok. Ano kolo tilo oan ni tumik four di me seven timut sungu nilimik. Okone hak lutilu six nguyomik. Inuk cua melu nu ya balu lak nyen agak tak, anu welo dillo tak gaul lo, orang ni ulo aku ningan ini 20 meter 40 mood, sungguh ni lembik. Kau ni aku dillo tu, ngoyo mik. Puan ni tu melu nu ya balu lak mejok, anu welo dillo tak gaul lo, orang ni ulo aku ningan ini 20 meter 40 mood, sungguh ni lembik. Kau ningalu 1 milak nyen agak tak. Aku lebih melu nu ya balu lak. Miyugok, ano kelo dillo oan ni tumik 20 misungo nilimik. Oko ni ngalo 1 milak ni nagakdak. Ibu jibin milo nubo jibalo lak miyugok, khan nilitwin na kaya haksu dillo gok. Ano kelo dillo ni giyulo kabangan ni ulo akun ni ngani 20 misungo nilimik. Nila suni haklo dillo 0. Salo nilo nubo jibalo lak miyugok, khan nilitwin na kaya haksu dillo gok. Nila suningalo 1 milak ni nak tak? Kang siya miracle like milo nubu jabalulak miyuigok han nilitun na gahak sudilugok. Ano kilo dillo ni gitu mik 30 misungo nilimik. Nila sunihak lo dillo 0 nguyumik.

0: Ulukot CBC ukay ta tumi pibalde. Mun khawsan to. To sa to kusin ak sibalde jo ipat sa khukay jo khat muni uti lugu pan nak to mi. Pale si ko khak sima jo ta usi tigo jam ne ang uti. Amano ata na khukay jo minero. No na bumi pale si ko khak sima jo khila ma lugu tigo jo lok to. Kesian itu atau sekhatan ikilat kami ni ujuk malu hanyut jang itu mayor Uma Kukadi dan CBC kunoi pecah halaman matu si mana gaya itu ni nunalini hukai johan magota lemingan itu lugun sekut malu panik tu mewni aneha reha kujigani kesian itu pada si kohak si maju temago aneha daily mati si nengmik. Aukau sekalang itu, aku agui pingasu tu tak kelau tu dig angleke kengam ni tu cerbita jagat jut tak kolut wala tu cerbito hanga Saint John Anglican tu cerbingat aku agui 50 ulo atok tau lo tu, kesian ni 2023 mian malu singang tu cerbita nanu lan ini ikut lalu si maman asingang tau ikut lati ta minyut dilugum. Apa gue pinga sukai nau jang ni nua cakap telau tu di tak ku, tu cakap cakap letuit piunak sah ni aku sibul leu lau tu mik hiji balu uhu tak hiji bau tengat ang lekangkul.
1: Nuk sepahal ulah tu cakap buruk sama zaman, hiji bau tengen, tiket tu lah masa buat unak si kota, kubah si buruk kan ni matu unak si tu nak kerek. Hanulah kerja kesiani, kau jadi silam sebut, bila betul nak patang tu cebit sa.
0: Paling si kuda tay mau haksi maju ikut lati tahu lah haksi maning pejar jamin itu tuin nak elit, kesiani CBC kunut hanti tegalau tu paling si kud, kau jadi saya nalau kalau waktu tigo pasi jamin alam nak si kud nalau itu, amalau atah ku kau jadi sak tahu ningi matu si malak tu. Nuna tu kabut aku sulit cukup terhadui. Nuna hak kasih maju nupi juna utehan lu terhilis agak jauh gumanam mek government tu aku terhadui bingagun. Amalu aku government tu aku nalu nailau tangan nipir tau hujizun. Aku ngira government tu aku disemat caksi ukan nihujang. Ngit aku katujah tinggi. Malikat dua 35 pijun nautingi kanatami kena.

New York Rangers sama New York Islanders ketika unuk takut New York Rangers kusalah selilah sutila dalam mana itu distributed takut lihat Islanders magung ni tak titilah sutim tam nak takut Chicago Blackhawks tema home opener guna kata itu sebulan.

yuk kama pilih pilih kalu yak pakai tu pengkangan upik ngakut akhirnya yang nak kalu yak kalu orang mati si mana kama ada kerja nanti kalu kama ada oh ni waktu ni buka tiki je naja tak tu ni waktu cokado kama ada kerja nanti kalu kami cakup pengangat juga ada yang luar katang ada. So kami angin cakup nak kacang cemar ada. Sini kami cakup nak kacang cemar ada. Sini cakup pada nak kacang cemar ada macam tu semua. Angin cakup. Ama ubi gemes tak waktu tiga. Aku nak cakup tak kisah pada macam. Aksurnya cak tu tak kisian. Cucu mulu ikut iman naik cucu gini. Ayuh ngecut lipka iman. Cucu gini ayak cukup taiman. Aksurnya ayak pada wata. Kisian lu maksunak lak maksunak lu tak piyak ayak pada wata. Taiman betul sekedawak cik. Ayo kung ano mo dilini ko kaya na tuwi na pala tumagsak doon. Kisiya na sa wailan ni kakagutik ko. Taam na sana na sikta. Ayo kung nakse ulog ka nga. Atay pa na tumaka. Kito akatakalo ako. Akit pa tayo. Tagpakay pa na lahat siya. Iman na ayaw nga tulog ako lula kalo ako da. Ilan ni ko ayaw ko sa kata kata orang mula kata, nasi pasti tu kalau dah baca, ianya ayam nak sedar lah siapa orang, nasi ini ngan baca, siapa ini nak doa depan kita, sana nasi tu ayam nak sedar tak siapa, amora ayam nang cerak kangen, na ayam nak tu yang cerak sedaya, bibu. Biba lang. Tagba. Tagba. Tawa ni.